0: Bomba Marilu.
1: Bomba aku pi.
0: Bomba Marilu.
1: Bomba aku pi.
0: Bomba Marilu.
1: Bomba.